0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Senin 5 Oktober 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Berita selengkapnya, kepolisian Okinawa di Jepang Barat Daya menangkap seorang marinir Amerika Serikat yang ditempatkan di prefektur tersebut karena diduga membunuh dan merampok seorang wanita setempat. Polisi mengatakan wanita itu meninggal karena kekurangan oksigen. Tersangka pelaku, Devin Jacob Ballard, 20 tahun, bertugas di Pangkalan Udara Korps Marinir Amerika Serikat Futinma. Ia diduga membunuh Yagi Anna, seorang warga Naha berusia 39 tahun, di sebuah hotel di kota itu pada hari Sabtu sekitar pukul 2 hingga 4. Ia juga diduga mencuri dompet dan barang-barang lainnya milik korban. Polisi mengatakan penyelidikan mendetail terhadap tubuh korban ditemukan bahwa korban meninggal karena kekurangan oksigen yang disebabkan tekanan pada leher.
0: Kepolisian di Okinawa mengatakan menemukan dompet di dalam ransel korban perampokan dan pembunuhan. Polisi mengatakan Ballard membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan tidak tahu. Rekaman kamera keamanan menunjukkan seseorang memasuki kamar hotel bersama wanita itu dan kemudian keluar dengan membawa barang-barang. Rambut dan tato orang dalam video tersebut dilaporkan mirip dengan Ballard. Polisi meyakini tersangka kemungkinan meninggalkan lokasi kejadian dengan berjalan kaki. Mereka memeriksa area di sekitar hotel dan menemukan barang-barang milik korban, termasuk ransel berisi dompet. Polisi menyelidiki gerak-gerik tersangka sebelum dan sesudah kejadian, serta hubungannya dengan wanita tersebut.
1: Saudara pendengar, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan paket bantuan baru untuk Ukraina setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Paket itu mencakup langkah-langkah untuk menangkal serangan wahana nirawak bertenaga jet Rusia. Dalam konferensi pers bersama Zelensky di ibu kota Ukraina pada hari Minggu, Merz menjanjikan bantuan baru dari Jerman senilai lebih dari 1,3 miliar euro atau 1,46 miliar dolar Amerika Serikat. Bantuan itu mencakup dana untuk pengadaan senjata, perbaikan fasilitas energi dan produksi wahana nirawak pencegat baru untuk menangkal drone bertenaga jet Rusia. Militer Rusia meningkatkan serangan menggunakan drone yang cepat dan sulit ditembak jatuh tersebut. Ukraina mengatakan hanya dalam satu pekan Rusia telah melancarkan lebih dari 1.900 serangan wahana nirawak ke Ukraina dan lebih dari 800 diantaranya bertenaga jet. Rusia juga meningkatkan serangan ke Kiev. Sebuah jembatan di Sungai Dnipro dihantam drone Rusia pada hari Minggu ketika Merz tengah berada di kota itu. Ini adalah kunjungan kedua Merz ke Kiev sejak menjabat kanselir pada Mei tahun lalu. Pada konferensi pers bersama, ia mengatakan negaranya akan melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina sampai perang mengerikan tersebut berakhir. Ia juga kembali menyerukan agar Rusia terlibat dalam perundingan perdamaian. Zelensky dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas dukungan Jerman.

0: kita berita selanjutnya. Pemilihan Presiden Brazil akan berlanjut ke putaran kedua pada 25 Oktober antara Senator sayap kanan Flavio Bolsonaro dan petahana dari sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva. Otoritas pemilu mengatakan tidak satu pun dari kandidat yang maju memenangkan mayoritas suara. Warga Brazil mendatangi tempat pemungutan suara pada hari Minggu. Para pejabat pemilu mengatakan bahwa dengan 98,6% suara yang telah dihitung, Bolsonaro, putra sulung mantan Presiden Jair Bolsonaro, memimpin dengan 47,2%. Lula berada di posisi kedua dengan selisih tipis, yaitu 44,8%. Selama kampanye, Bolsonaro berjanji untuk memperkuat langkah-langkah keamanan serta mendorong kebijakan lain yang sejalan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lula memfokuskan pada mempersempit kesenjangan serta mempertahankan kedaulatan nasional tanpa membiarkan campur tangan kekuatan besar. Kedua kandidat tersebut bersaing ketat selama kampanye. Di Amerika Selatan, sejumlah kandidat sayap kanan memenangkan pemilihan presiden di tengah meningkatnya keterlibatan pemerintahan Trump. Perhatian tertuju pada apakah Brazil yang memiliki ekonomi dan populasi terbesar di kawasan tersebut akan mengalami pergeseran dari pemerintahan sayap kiri ke pemerintahan sayap kanan.
1: Survei lembaga pengawas anti-monopoli Jepang menunjukkan hanya separuh lebih sedikit perusahaan kecil yang mampu membebankan sebagian biaya kenaikan bahan baku terkait minyak kepada kliennya. Komisi Perdagangan Adil Jepang menyurvei sekitar 150 ribu bisnis di tengah lonjakan harga bensin dan petrokimia akibat konflik di Timur Tengah. Hasil survei menunjukkan sekitar 52% responden mengatakan klien bisnisnya setuju untuk menanggung setidaknya sebagian dari biaya yang lebih tinggi sebagai hasil dari negosiasi harga. Sementara itu, hampir 2% mengatakan kenaikan harga ditolak dalam negosiasi. Kurang dari 1% mengatakan mitra bisnisnya menolak untuk terlibat dalam perundingan harga. Lembaga pengawas anti-monopoli mengatakan menerima negosiasi harga dengan perusahaan yang lebih kecil secara bertahap menjadi hal yang lumrah. Pemerintah berencana melakukan inspeksi langsung ke seluruh Jepang untuk melihat apakah kenaikan biaya tersebut telah dibebankan secara memadai kepada konsumen.
0: Saudara, jumlah wisatawan yang mengalami cedera akibat ditanduk rusa di sebuah taman di ibu kota kuno Nara, Jepang Barat, terus bertambah. Peningkatan populasi rusa dan jumlah wisatawan disebut-sebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya jumlah cedera. Pada hari Jumat, para pejabat dari Prefektur Nara, pakar medis, dan ahli lainnya berkumpul untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil. Mereka sepakat untuk memperkuat upaya menginformasikan pengunjung internasional tentang risiko mendekati rusa. Taman Nara adalah destinasi wisata populer. Pengunjung dapat memberi makan rusa yang berkeliaran bebas di area tersebut. Akibatnya, rusa-rusa itu lebih terbiasa dengan manusia daripada rusa liar pada umumnya. Rusa-rusa di dalam dan sekitar Taman Nara dilindungi secara nasional di bawah penetapan Monumen Alam Jepang. Seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di kota Nara merawat orang-orang yang dibawa dengan ambulans setelah terluka akibat kontak dengan rusa. Ia mengatakan jumlahnya meningkat pesat pada tahun ini dengan 38 kasus hingga akhir September. Ia menambahkan bahwa pada 2023 jumlah kasus mencapai 23 orang, sementara angka tersebut melampaui 40 pada 2024 dan 2025. Sekitar 90% pasien yang dibawa ke rumah sakit adalah turis, dan lebih dari separuh orang-orang yang dirawat adalah warga negara asing. Tanduk rusa jantan tumbuh lebih besar pada musim gugur dan dikatakan menjadi lebih agresif selama musim kawin. Tatsuzawa Shiro, seorang profesor di Universitas Nara yang merupakan ahli ekologi rusa, mengatakan bahwa pengunjung sebaiknya menghindari mendekati hewan-hewan tersebut pada musim kawin dan mengamati dari jarak aman.
1: Produsen makanan terkemuka Jepang QP beralih ke varietas kentang yang tahan lama di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan hama. Perusahaan itu mengumumkan pekan lalu bahwa anak perusahaan makanan siap saji miliknya berencana menjual salad kentang menggunakan varietas Yumei Koro mulai tahun fiskal 2027. Varietas ini dapat tumbuh subur bahkan di tanah yang mengandung cacing nematoda yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada pertumbuhan. Kentang jenis Yumei Koro konon berbeda rasanya dari kentang Baron yang populer tetapi kurang tahan lama. Perusahaan tersebut mengatakan berhasil membuat salad kentang Yumei Koro yang lezat dengan mencampurnya dengan mayones. Anak perusahaan itu menyatakan sekitar 80% kentang dalam makanan olahannya adalah varietas yang tahan hama. Perusahaan itu akan beralih sepenuhnya pada tahun 2030. Pemerintah Jepang pada prinsipnya melarang impor kentang mentah, namun Amerika Serikat mendesak agar larangan tersebut dicabut. Hal ini memicu penolakan dari produsen Jepang mengenai risiko penyebaran hama tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertanian mendukung promosi varietas tahan hama tersebut mengingat nematoda telah ditemukan di Jepang. Anak perusahaan dari produsen makanan ringan terkemuka lainnya, Kalbi, juga menargetkan beralih sepenuhnya ke varietas kentang tahan penyakit pada tahun 2035. Sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah
2: これは何ですか?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: これは何ですか?
3: それはタイのお土産です。
4: ありがとうございます。
3: どういたしまして。
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san,

0: Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan
1: san
0: setelah namanya.
1: San
0: artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
2: Jadi saya menyebut Novriana Sang, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit Sang.
1: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
1: hai
0: untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
1: Dozo
0: adalah silakan. Saat Anda mengatakan
1: dozo,
0: Anda mengucapkan vokal
1: o
0: dalam
1: do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan.
1: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya,
1: kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
1: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
1: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
1: Nan desu ka?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
1: Nan
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
1: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
3: Kore wa nan desu ka?
2: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
3: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
1: sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
1: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
2: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan,
3: sore.
0: Ya betul. Sekali lagi,
1: wa
0: adalah penanda topik.
1: Thai
0: adalah Thailand.
1: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
1: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
1: Thai no omiyage,
0: oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
1: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
1: sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
2: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
1: Arigatou gozaimasu.
2: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
1: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
1: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
1: arigato,
0: bunyikan vokal
1: o
0: dalam
1: to
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
1: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
1: どういたしまして.
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan
1: どういたしまして,
0: bunyikan vokal
1: o
0: dalam
1: do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
1: どういたしまして.
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
4: Sakura-san. Hai, dozo.
5: Kore wa nan desu ka?
4: Sore wa Thai no omiyage desu.
5: Arigatou gozaimasu.
4: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang. Dan katakan
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro-noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-san adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Senin 5 Oktober 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Berita selengkapnya, kepolisian Okinawa di Jepang Barat Daya menangkap seorang marinir Amerika Serikat yang ditempatkan di prefektur tersebut karena diduga membunuh dan merampok seorang wanita setempat. Polisi mengatakan wanita itu meninggal karena kekurangan oksigen. Tersangka pelaku, Devin Jacob Ballard, 20 tahun, bertugas di Pangkalan Udara Korps Marinir Amerika Serikat Futinma. Ia diduga membunuh Yagi Anna, seorang warga Naha berusia 39 tahun, di sebuah hotel di kota itu pada hari Sabtu sekitar pukul 2 hingga 4. Ia juga diduga mencuri dompet dan barang-barang lainnya milik korban. Polisi mengatakan penyelidikan mendetail terhadap tubuh korban ditemukan bahwa korban meninggal karena kekurangan oksigen yang disebabkan tekanan pada leher.
0: Kepolisian di Okinawa mengatakan menemukan dompet di dalam ransel korban perampokan dan pembunuhan. Polisi mengatakan Ballard membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan tidak tahu. Rekaman kamera keamanan menunjukkan seseorang memasuki kamar hotel bersama wanita itu dan kemudian keluar dengan membawa barang-barang. Rambut dan tato orang dalam video tersebut dilaporkan mirip dengan Ballard. Polisi meyakini tersangka kemungkinan meninggalkan lokasi kejadian dengan berjalan kaki. Mereka memeriksa area di sekitar hotel dan menemukan barang-barang milik korban, termasuk ransel berisi dompet. Polisi menyelidiki gerak-gerik tersangka sebelum dan sesudah kejadian, serta hubungannya dengan wanita tersebut.
1: Saudara pendengar, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan paket bantuan baru untuk Ukraina setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Paket itu mencakup langkah-langkah untuk menangkal serangan wahana nirawak bertenaga jet Rusia. Dalam konferensi pers bersama Zelensky di ibu kota Ukraina pada hari Minggu, Merz menjanjikan bantuan baru dari Jerman senilai lebih dari 1,3 miliar euro atau 1,46 miliar dolar Amerika Serikat. Bantuan itu mencakup dana untuk pengadaan senjata, perbaikan fasilitas energi dan produksi wahana nirawak pencegat baru untuk menangkal drone bertenaga jet Rusia. Militer Rusia meningkatkan serangan menggunakan drone yang cepat dan sulit ditembak jatuh tersebut. Ukraina mengatakan hanya dalam satu pekan Rusia telah melancarkan lebih dari 1.900 serangan wahana nirawak ke Ukraina dan lebih dari 800 diantaranya bertenaga jet. Rusia juga meningkatkan serangan ke Kiev. Sebuah jembatan di Sungai Dnipro dihantam drone Rusia pada hari Minggu ketika Merz tengah berada di kota itu. Ini adalah kunjungan kedua Merz ke Kiev sejak menjabat kanselir pada Mei tahun lalu. Pada konferensi pers bersama, ia mengatakan negaranya akan melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina sampai perang mengerikan tersebut berakhir. Ia juga kembali menyerukan agar Rusia terlibat dalam perundingan perdamaian. Zelensky dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas dukungan Jerman.

0: Berita-berita selanjutnya. Pemilihan Presiden Brazil akan berlanjut ke putaran kedua pada 25 Oktober antara Senator sayap kanan Flavio Bolsonaro dan petahana dari sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva. Otoritas pemilu mengatakan tidak satu pun dari kandidat yang maju memenangkan mayoritas suara. Warga Brazil mendatangi tempat pemungutan suara pada hari Minggu. Para pejabat pemilu mengatakan bahwa dengan 98,6% suara yang telah dihitung, Bolsonaro, putra sulung mantan Presiden Jair Bolsonaro, memimpin dengan 47,2%. Lula berada di posisi kedua dengan selisih tipis, yaitu 44,8%. Selama kampanye, Bolsonaro berjanji untuk memperkuat langkah-langkah keamanan serta mendorong kebijakan lain yang sejalan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lula memfokuskan pada mempersempit kesenjangan serta mempertahankan kedaulatan nasional tanpa membiarkan campur tangan kekuatan besar. Kedua kandidat tersebut bersaing ketat selama kampanye. Di Amerika Selatan, sejumlah kandidat sayap kanan memenangkan pemilihan presiden di tengah meningkatnya keterlibatan pemerintahan Trump. Perhatian tertuju pada apakah Brazil yang memiliki ekonomi dan populasi terbesar di kawasan tersebut akan mengalami pergeseran dari pemerintahan sayap kiri ke pemerintahan sayap kanan.
1: Survei lembaga pengawas anti-monopoli Jepang menunjukkan hanya separuh lebih sedikit perusahaan kecil yang mampu membebankan sebagian biaya kenaikan bahan baku terkait minyak kepada kliennya. Komisi Perdagangan Adil Jepang menyurvei sekitar 150 ribu bisnis di tengah lonjakan harga bensin dan petrokimia akibat konflik di Timur Tengah. Hasil survei menunjukkan sekitar 52% responden mengatakan klien bisnisnya setuju untuk menanggung setidaknya sebagian dari biaya yang lebih tinggi sebagai hasil dari negosiasi harga. Sementara itu, hampir 2% mengatakan kenaikan harga ditolak dalam negosiasi. Kurang dari 1% mengatakan mitra bisnisnya menolak untuk terlibat dalam perundingan harga. Lembaga pengawas anti-monopoli mengatakan menerima negosiasi harga dengan perusahaan yang lebih kecil secara bertahap menjadi hal yang lumrah. Pemerintah berencana melakukan inspeksi langsung ke seluruh Jepang untuk melihat apakah kenaikan biaya tersebut telah dibebankan secara memadai kepada konsumen.
0: Saudara, jumlah wisatawan yang mengalami cedera akibat ditanduk rusa di sebuah taman di ibu kota kuno Nara, Jepang Barat, terus bertambah. Peningkatan populasi rusa dan jumlah wisatawan disebut-sebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya jumlah cedera. Pada hari Jumat, para pejabat dari Prefektur Nara, pakar medis, dan ahli lainnya berkumpul untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil. Mereka sepakat untuk memperkuat upaya menginformasikan pengunjung internasional tentang risiko mendekati rusa. Taman Nara adalah destinasi wisata populer. Pengunjung dapat memberi makan rusa yang berkeliaran bebas di area tersebut. Akibatnya, rusa-rusa itu lebih terbiasa dengan manusia daripada rusa liar pada umumnya. Rusa-rusa di dalam dan sekitar Taman Nara dilindungi secara nasional di bawah penetapan Monumen Alam Jepang. Seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di kota Nara merawat orang-orang yang dibawa dengan ambulans setelah terluka akibat kontak dengan rusa. Ia mengatakan jumlahnya meningkat pesat pada tahun ini dengan 38 kasus hingga akhir September. Ia menambahkan bahwa pada 2023 jumlah kasus mencapai 23 orang, sementara angka tersebut melampaui 40 pada 2024 dan 2025. Sekitar 90% pasien yang dibawa ke rumah sakit adalah turis, dan lebih dari separuh orang-orang yang dirawat adalah warga negara asing. Tanduk rusa jantan tumbuh lebih besar pada musim gugur dan dikatakan menjadi lebih agresif selama musim kawin. Tatsuzawa Shiro, seorang profesor di Universitas Nara yang merupakan ahli ekologi rusa, mengatakan bahwa pengunjung sebaiknya menghindari mendekati hewan-hewan tersebut pada musim kawin dan mengamati dari jarak aman.
1: Produsen makanan terkemuka Jepang QP beralih ke varietas kentang yang tahan lama di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan hama. Perusahaan itu mengumumkan pekan lalu bahwa anak perusahaan makanan siap saji miliknya berencana menjual salad kentang menggunakan varietas Yumei Koro mulai tahun fiskal 2027. Varietas ini dapat tumbuh subur bahkan di tanah yang mengandung cacing nematoda yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada pertumbuhan. Kentang jenis Yumei Koro konon berbeda rasanya dari kentang Baron yang populer tetapi kurang tahan lama. Perusahaan tersebut mengatakan berhasil membuat salad kentang Yumei Koro yang lezat dengan mencampurnya dengan mayones. Anak perusahaan itu menyatakan sekitar 80% kentang dalam makanan olahannya adalah varietas yang tahan hama. Perusahaan itu akan beralih sepenuhnya pada tahun 2030. Pemerintah Jepang pada prinsipnya melarang impor kentang mentah, namun Amerika Serikat mendesak agar larangan tersebut dicabut. Hal ini memicu penolakan dari produsen Jepang mengenai risiko penyebaran hama tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertanian mendukung promosi varietas tahan hama tersebut mengingat nematoda telah ditemukan di Jepang. Anak perusahaan dari produsen makanan ringan terkemuka lainnya, Kalbi, juga menargetkan beralih sepenuhnya ke varietas kentang tahan penyakit pada tahun 2035. Sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo para pendengar, inilah programa Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Do itashimashite.
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan
2: san
0: setelah namanya.
2: San
0: artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai
0: untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo
0: adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo,
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: desu ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.

0: これは何ですか?
1: adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
0: これは何ですか?
2: Anna menjawab,
3: それはタイのお土産です。
2: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
3: それ
2: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan,
0: それ.
2: Ya betul. Sekali lagi,
3: wa
2: adalah penanda topik.
3: Tai
2: adalah Thailand.
3: No
2: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
3: Omiyage
2: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
3: Tai no omiyage.
2: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
3: des
2: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
3: Sore wa Tai no omiyage desu.
2: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia, ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
3: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
2: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
3: arigato.
2: Namun jika Anda menambahkan
3: gozaimasu,
2: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
3: arigato,
2: bunyikan vokal
3: o
2: dalam
3: to
2: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
3: Arigato gozaimasu.
2: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
3: どういたしまして?
2: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
3: どういたしまして?
2: Bunyikan vokal
3: O
2: dalam
3: do
2: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
3: どういたしまして?
2: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
4: Sakura-san. Hai, dozo.
5: Kore wa nan desu ka?
4: Sore wa Tai no omiyage desu.
5: Arigatou gozaimasu.
4: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan

0: dengan
1: nin
0: yang berarti jumlah orang dan katakan
1: nan nin desu ka?
0: Ada berapa orang?
2: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
1: Sta-sta. Sta-sta.
0: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
2: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
1: Noro-noro.
0: Kita menyebut seseorang berjalan...
1: Noro-noro.
0: Saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-san adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Senin 5 Oktober 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Berita selengkapnya, kepolisian Okinawa di Jepang Barat Daya menangkap seorang marinir Amerika Serikat yang ditempatkan di prefektur tersebut karena diduga membunuh dan merampok seorang wanita setempat. Polisi mengatakan wanita itu meninggal karena kekurangan oksigen. Tersangka pelaku, Devin Jacob Ballard, 20 tahun, bertugas di Pangkalan Udara Korps Marinir Amerika Serikat Futinma. Ia diduga membunuh Yagi Anna, seorang warga Naha berusia 39 tahun, di sebuah hotel di kota itu pada hari Sabtu sekitar pukul 2 hingga 4. Ia juga diduga mencuri dompet dan barang-barang lainnya milik korban. Polisi mengatakan penyelidikan mendetail terhadap tubuh korban ditemukan bahwa korban meninggal karena kekurangan oksigen yang disebabkan tekanan pada leher.
0: Kepolisian di Okinawa mengatakan menemukan dompet di dalam ransel korban perampokan dan pembunuhan. Polisi mengatakan Ballard membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan tidak tahu. Rekaman kamera keamanan menunjukkan seseorang memasuki kamar hotel bersama wanita itu dan kemudian keluar dengan membawa barang-barang. Rambut dan tato orang dalam video tersebut dilaporkan mirip dengan Ballard. Polisi meyakini tersangka kemungkinan meninggalkan lokasi kejadian dengan berjalan kaki. Mereka memeriksa area di sekitar hotel dan menemukan barang-barang milik korban, termasuk ransel berisi dompet. Polisi menyelidiki gerak-gerik tersangka sebelum dan sesudah kejadian, serta hubungannya dengan wanita tersebut.
1: Saudara pendengar, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan paket bantuan baru untuk Ukraina setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Paket itu mencakup langkah-langkah untuk menangkal serangan wahana nirawak bertenaga jet Rusia. Dalam konferensi pers bersama Zelensky di ibu kota Ukraina pada hari Minggu, Merz menjanjikan bantuan baru dari Jerman senilai lebih dari 1,3 miliar euro atau 1,46 miliar dolar Amerika Serikat. Bantuan itu mencakup dana untuk pengadaan senjata, perbaikan fasilitas energi dan produksi wahana nirawak pencegat baru untuk menangkal drone bertenaga jet Rusia. Militer Rusia meningkatkan serangan menggunakan drone yang cepat dan sulit ditembak jatuh tersebut. Ukraina mengatakan hanya dalam satu pekan Rusia telah melancarkan lebih dari 1.900 serangan wahana nirawak ke Ukraina dan lebih dari 800 diantaranya bertenaga jet. Rusia juga meningkatkan serangan ke Kiev. Sebuah jembatan di Sungai Dnipro dihantam drone Rusia pada hari Minggu ketika Merz tengah berada di kota itu. Ini adalah kunjungan kedua Merz ke Kiev sejak menjabat kanselir pada Mei tahun lalu. Pada konferensi pers bersama, ia mengatakan negaranya akan melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina sampai perang mengerikan tersebut berakhir. Ia juga kembali menyerukan agar Rusia terlibat dalam perundingan perdamaian. Zelensky dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas dukungan Jerman.

0: kita berita selanjutnya. Pemilihan Presiden Brazil akan berlanjut ke putaran kedua pada 25 Oktober antara Senator sayap kanan Flavio Bolsonaro dan petahana dari sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva. Otoritas pemilu mengatakan tidak satupun dari kandidat yang maju memenangkan mayoritas suara. Warga Brazil mendatangi tempat pemungutan suara pada hari Minggu. Para pejabat pemilu mengatakan bahwa dengan 98,6% suara yang telah dihitung, Bolsonaro, putra sulung mantan Presiden Jair Bolsonaro, memimpin dengan 47,2%. Lula berada di posisi kedua dengan selisih tipis, yaitu 44,8%. Selama kampanye, Bolsonaro berjanji untuk memperkuat langkah-langkah keamanan serta mendorong kebijakan lain yang sejalan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lula memfokuskan pada mempersempit kesenjangan serta mempertahankan kedaulatan nasional tanpa membiarkan campur tangan kekuatan besar. Kedua kandidat tersebut bersaing ketat selama kampanye. Di Amerika Selatan, sejumlah kandidat sayap kanan memenangkan pemilihan presiden di tengah meningkatnya keterlibatan pemerintahan Trump. Perhatian tertuju pada apakah Brazil yang memiliki ekonomi dan populasi terbesar di kawasan tersebut akan mengalami pergeseran dari pemerintahan sayap kiri ke pemerintahan sayap kanan.
1: Survei Lembaga Pengawas Anti-Monopoli Jepang menunjukkan hanya separuh lebih sedikit perusahaan kecil yang mampu membebankan sebagian biaya kenaikan bahan baku terkait minyak kepada kliennya. Komisi Perdagangan Adil Jepang menyurvei sekitar 150 ribu bisnis di tengah lonjakan harga bensin dan petrokimia akibat konflik di Timur Tengah. Hasil survei menunjukkan sekitar 52% responden mengatakan klien bisnisnya setuju untuk menanggung setidaknya sebagian dari biaya yang lebih tinggi sebagai hasil dari negosiasi harga. Sementara itu, hampir 2% mengatakan kenaikan harga ditolak dalam negosiasi. Kurang dari 1% mengatakan mitra bisnisnya menolak untuk terlibat dalam perundingan harga. Lembaga Pengawas Anti-Monopoli mengatakan menerima negosiasi harga dengan perusahaan yang lebih kecil secara bertahap menjadi hal yang lumrah. Pemerintah berencana melakukan inspeksi langsung ke seluruh Jepang untuk melihat apakah kenaikan biaya tersebut telah dibebankan secara memadai kepada konsumen.
0: Saudara, jumlah wisatawan yang mengalami cedera akibat ditanduk rusa di sebuah taman di ibu kota kuno Nara, Jepang Barat, terus bertambah. Peningkatan populasi rusa dan jumlah wisatawan disebut-sebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya jumlah cedera. Pada hari Jumat, para pejabat dari Prefektur Nara, pakar medis, dan ahli lainnya berkumpul untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil. Mereka sepakat untuk memperkuat upaya menginformasikan pengunjung internasional tentang risiko mendekati rusa. Taman Nara adalah destinasi wisata populer. Pengunjung dapat memberi makan rusa yang berkeliaran bebas di area tersebut. Akibatnya, rusa-rusa itu lebih terbiasa dengan manusia daripada rusa liar pada umumnya. Rusa-rusa di dalam dan sekitar Taman Nara dilindungi secara nasional di bawah penetapan Monumen Alam Jepang. Seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di kota Nara merawat orang-orang yang dibawa dengan ambulans setelah terluka akibat kontak dengan rusa. Ia mengatakan jumlahnya meningkat pesat pada tahun ini dengan 38 kasus hingga akhir September. Ia menambahkan bahwa pada 2023 jumlah kasus mencapai 23 orang, sementara angka tersebut melampaui 40 pada 2024 dan 2025. Sekitar 90% pasien yang dibawa ke rumah sakit adalah turis, dan lebih dari separuh orang-orang yang dirawat adalah warga negara asing. Tanduk rusa jantan tumbuh lebih besar pada musim gugur dan dikatakan menjadi lebih agresif selama musim kawin. Tatsuzawa Shiro, seorang profesor di Universitas Nara yang merupakan ahli ekologi rusa, mengatakan bahwa pengunjung sebaiknya menghindari mendekati hewan-hewan tersebut pada musim kawin dan mengamati dari jarak aman.
1: Produsen makanan terkemuka Jepang QP beralih ke varietas kentang yang tahan lama di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan hama. Perusahaan itu mengumumkan pekan lalu bahwa anak perusahaan makanan siap saji miliknya berencana menjual salad kentang menggunakan varietas Yumei Koro mulai tahun fiskal 2027. Varietas ini dapat tumbuh subur bahkan di tanah yang mengandung cacing nematoda yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada pertumbuhan. Kentang jenis Yumei Koro konon berbeda rasanya dari kentang Baron yang populer tetapi kurang tahan lama. Perusahaan tersebut mengatakan berhasil membuat salad kentang Yumei Koro yang lezat dengan mencampurnya dengan mayones. Anak perusahaan itu menyatakan sekitar 80% kentang dalam makanan olahannya adalah varietas yang tahan hama. Perusahaan itu akan beralih sepenuhnya pada tahun 2030. Pemerintah Jepang pada prinsipnya melarang impor kentang mentah, namun Amerika Serikat mendesak agar larangan tersebut dicabut. Hal ini memicu penolakan dari produsen Jepang mengenai risiko penyebaran hama tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertanian mendukung promosi varietas tahan hama tersebut mengingat nematoda telah ditemukan di Jepang. Anak perusahaan dari produsen makanan ringan terkemuka lainnya, Kalbi, juga menargetkan beralih sepenuhnya ke varietas kentang tahan penyakit pada tahun 2035. Sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan.
2: San.
0: Setelah namanya.
2: San.
0: Artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai.
0: Untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo.
0: Adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo.
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan.
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
5: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
5: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Thai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia, ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya, Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
0: bunyikan vokal
2: o
0: dalam
2: to.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: どういたしまして?
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: どういたしまして?
0: Bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: どういたしまして?
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
4: Sakura-san.
3: Hai, どうぞ.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Tai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang dan katakan
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro-noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-san adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Senin 5 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Mika Velma.
1: Berita selengkapnya, kepolisian Okinawa di Jepang Barat Daya menangkap seorang marinir Amerika Serikat yang ditempatkan di prefektur tersebut karena diduga membunuh dan merampok seorang wanita setempat. Polisi mengatakan wanita itu meninggal karena kekurangan oksigen. Tersangka pelaku, Devin Jacob Ballard, 20 tahun, bertugas di Pangkalan Udara Korps Marinir Amerika Serikat Futinma. Ia diduga membunuh Yagi Anna, seorang warga Naha berusia 39 tahun, di sebuah hotel di kota itu pada hari Sabtu sekitar pukul 2 hingga 4. Ia juga diduga mencuri dompet dan barang-barang lainnya milik korban. Polisi mengatakan penyelidikan mendetail terhadap tubuh korban ditemukan bahwa korban meninggal karena kekurangan oksigen yang disebabkan tekanan pada leher.
0: Kepolisian di Okinawa mengatakan menemukan dompet di dalam ransel korban perampokan dan pembunuhan. Polisi mengatakan Ballard membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan tidak tahu. Rekaman kamera keamanan menunjukkan seseorang memasuki kamar hotel bersama wanita itu dan kemudian keluar dengan membawa barang-barang. Rambut dan tato orang dalam video tersebut dilaporkan mirip dengan Ballard. Polisi meyakini tersangka kemungkinan meninggalkan lokasi kejadian dengan berjalan kaki. Mereka memeriksa area di sekitar hotel dan menemukan barang-barang milik korban, termasuk ransel berisi dompet. Polisi menyelidiki gerak-gerik tersangka sebelum dan sesudah kejadian, serta hubungannya dengan wanita tersebut.
1: Saudara pendengar, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan paket bantuan baru untuk Ukraina setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Paket itu mencakup langkah-langkah untuk menangkal serangan wahana nirawak bertenaga jet Rusia. Dalam konferensi pers bersama Zelensky di ibu kota Ukraina pada hari Minggu, Merz menjanjikan bantuan baru dari Jerman senilai lebih dari 1,3 miliar euro atau 1,46 miliar dolar Amerika Serikat. Bantuan itu mencakup dana untuk pengadaan senjata, perbaikan fasilitas energi dan produksi wahana nirawak pencegat baru untuk menangkal drone bertenaga jet Rusia. Militer Rusia meningkatkan serangan menggunakan drone yang cepat dan sulit ditembak jatuh tersebut. Ukraina mengatakan hanya dalam satu pekan Rusia telah melancarkan lebih dari 1.900 serangan wahana nirawak ke Ukraina dan lebih dari 800 diantaranya bertenaga jet. Rusia juga meningkatkan serangan ke Kiev. Sebuah jembatan di Sungai Dnipro dihantam drone Rusia pada hari Minggu ketika Merz tengah berada di kota itu. Ini adalah kunjungan kedua Merz ke Kiev sejak menjabat kanselir pada Mei tahun lalu. Pada konferensi pers bersama, ia mengatakan negaranya akan melakukan segala upaya untuk membantu Ukraina sampai perang mengerikan tersebut berakhir. Ia juga kembali menyerukan agar Rusia terlibat dalam perundingan perdamaian. Zelensky dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas dukungan Jerman.

0: berita-berita selanjutnya. Pemilihan Presiden Brazil akan berlanjut ke putaran kedua pada 25 Oktober antara Senator sayap kanan Flavio Bolsonaro dan petahana dari sayap kiri Luiz Inácio Lula da Silva. Otoritas pemilu mengatakan tidak satupun dari kandidat yang maju memenangkan mayoritas suara. Warga Brazil mendatangi tempat pemungutan suara pada hari Minggu. Para pejabat pemilu mengatakan bahwa dengan 98,6% suara yang telah dihitung, Bolsonaro, putra sulung mantan Presiden Jair Bolsonaro, memimpin dengan 47,2%. Lula berada di posisi kedua dengan selisih tipis, yaitu 44,8%. Selama kampanye, Bolsonaro berjanji untuk memperkuat langkah-langkah keamanan serta mendorong kebijakan lain yang sejalan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lula memfokuskan pada mempersempit kesenjangan serta mempertahankan kedaulatan nasional tanpa membiarkan campur tangan kekuatan besar. Kedua kandidat tersebut bersaing ketat selama kampanye. Di Amerika Selatan, sejumlah kandidat sayap kanan memenangkan pemilihan presiden di tengah meningkatnya keterlibatan pemerintahan Trump. Perhatian tertuju pada apakah Brazil yang memiliki ekonomi dan populasi terbesar di kawasan tersebut akan mengalami pergeseran dari pemerintahan sayap kiri ke pemerintahan sayap kanan.
1: Survei Lembaga Pengawas Anti-Monopoli Jepang menunjukkan hanya separuh lebih sedikit perusahaan kecil yang mampu membebankan sebagian biaya kenaikan bahan baku terkait minyak kepada kliennya. Komisi Perdagangan Adil Jepang menyurvei sekitar 150 ribu bisnis di tengah lonjakan harga bensin dan petrokimia akibat konflik di Timur Tengah. Hasil survei menunjukkan sekitar 52% responden mengatakan klien bisnisnya setuju untuk menanggung setidaknya sebagian dari biaya yang lebih tinggi sebagai hasil dari negosiasi harga. Sementara itu, hampir 2% mengatakan kenaikan harga ditolak dalam negosiasi. Kurang dari 1% mengatakan mitra bisnisnya menolak untuk terlibat dalam perundingan harga. Lembaga Pengawas Anti-Monopoli mengatakan menerima negosiasi harga dengan perusahaan yang lebih kecil secara bertahap menjadi hal yang lumrah. Pemerintah berencana melakukan inspeksi langsung ke seluruh Jepang untuk melihat apakah kenaikan biaya tersebut telah dibebankan secara memadai kepada konsumen.
0: Saudara, jumlah wisatawan yang mengalami cedera akibat ditanduk rusa di sebuah taman di ibu kota kuno Nara, Jepang Barat, terus bertambah. Peningkatan populasi rusa dan jumlah wisatawan disebut-sebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya jumlah cedera. Pada hari Jumat, para pejabat dari Prefektur Nara, pakar medis, dan ahli lainnya berkumpul untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil. Mereka sepakat untuk memperkuat upaya menginformasikan pengunjung internasional tentang risiko mendekati rusa. Taman Nara adalah destinasi wisata populer. Pengunjung dapat memberi makan rusa yang berkeliaran bebas di area tersebut. Akibatnya, rusa-rusa itu lebih terbiasa dengan manusia daripada rusa liar pada umumnya. Rusa-rusa di dalam dan sekitar Taman Nara dilindungi secara nasional di bawah penetapan Monumen Alam Jepang. Seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit di kota Nara merawat orang-orang yang dibawa dengan ambulans setelah terluka akibat kontak dengan rusa. Ia mengatakan jumlahnya meningkat pesat pada tahun ini dengan 38 kasus hingga akhir September. Ia menambahkan bahwa pada 2023 jumlah kasus mencapai 23 orang, sementara angka tersebut melampaui 40 pada 2024 dan 2025. Sekitar 90% pasien yang dibawa ke rumah sakit adalah turis, dan lebih dari separuh orang-orang yang dirawat adalah warga negara asing. Tanduk rusa jantan tumbuh lebih besar pada musim gugur dan dikatakan menjadi lebih agresif selama musim kawin. Tatsuzawa Shiro, seorang profesor di Universitas Nara yang merupakan ahli ekologi rusa, mengatakan bahwa pengunjung sebaiknya menghindari mendekati hewan-hewan tersebut pada musim kawin dan mengamati dari jarak aman.
1: Produsen makanan terkemuka Jepang Kewpie beralih ke varietas kentang yang tahan lama di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan hama. Perusahaan itu mengumumkan pekan lalu bahwa anak perusahaan makanan siap saji miliknya berencana menjual salad kentang menggunakan varietas Yumeikoro mulai tahun fiskal 2027. Varietas ini dapat tumbuh subur bahkan di tanah yang mengandung cacing nematoda yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada pertumbuhan. Kentang jenis Yumeikoro konon berbeda rasanya dari kentang Baron yang populer tetapi kurang tahan lama. Perusahaan tersebut mengatakan berhasil membuat salad kentang Yumeikoro yang lezat dengan mencampurnya dengan mayones. Anak perusahaan itu menyatakan sekitar 80% kentang dalam makanan olahannya adalah varietas yang tahan hama. Perusahaan itu akan beralih sepenuhnya pada tahun 2030. Pemerintah Jepang pada prinsipnya melarang impor kentang mentah, namun Amerika Serikat mendesak agar larangan tersebut dicabut. Hal ini memicu penolakan dari produsen Jepang mengenai risiko penyebaran hama tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertanian mendukung promosi varietas tahan hama tersebut mengingat nematoda telah ditemukan di Jepang. Anak perusahaan dari produsen makanan ringan terkemuka lainnya, Kalbi, juga menargetkan beralih sepenuhnya ke varietas kentang tahan penyakit pada tahun 2035. Sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo.